gama pada ni da pada pada gama ni da ni da ni da gama ga sa gama pada pada ni da gama pada ni da.